Harnutumbu segwi Shir tarlin hintgen Sarna Shinni chugi Khairi budasa Hintgen sayadokhan Sarna